Sasundra yung cabangan ni urat, yemi yafana murah-murah. Di, pantung mandi ya fun roti, cai. Lalu pantah bagas merayal, lade pits ke normal. Yeah.

0: kulaas tum kvavi.
1: Nani nula talo sune kichina tum tuchun kuma kena. Lekul chena taloa mulap ma kuchena tum tuchun. Nita no amshawa chita no talo chun. O chano ami palapum bolu panachan. Kichina pesakun panachan don kesi pi. Kachi nato siane. De rea manen chuma pi siane chun kia. Kuchena pi taban. Kichu ora masun siane. Julian matunga lije ambara masan ni aki matunga yekayan kita waktu ni punya tiga di mandala sa won jago manu reka panetonen neton babe bisman pera pantan ha to punya kinya ra yera bawul de ki poluan ha pacen daya manen ra baki jalan ek sama be wan pona le kulce tiam to to ha to
2: abuna za zon te naita ko Leo tenor le fifana jana seja jo tena sentiera permission pata ganyan le avam le fan sul le teknologi vesa le fasairana le ulam tatul itano zan le otle reitene zo e tena mitse sain le gastan le fanakasin As you know, the two Zania no Natuan Le Castel and Parita Catatheta, Le Mama La Casta, Tier Camit, and Simbans, I would say. Maneta Natsita Malacas, Zania, Solo Lilu, La Anaza Lefifana, Zana, Rara Piscin. Satsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ndray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy Tapi ni kita belum ada ni pak Martin ni tanol ni. Stefanala pun baca kan. Besar buat atau kuat dan kita pun sulit. Kita datang nak terlalu malu cepat. Ane pak nak mandi. Saya ni di sana cepat atau sini apa? Lembah arah karok so. Nasun bawulan nanti so ni. Tapi tu kena fair nanti. Tapi nuli deh. Jangan tu kena saya nak pun dia macam saya nak pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarit, itu kena naja nulis dekat zaman saya yang paling renan di dalam.
4: Untuk saya nama jasan tiada yang damai di sawah, yang kasih yang kita pin. Nulis saya bawa manusia kita pin atas semua tentang kalung, kami yang sangat amat sangat sangat patah. Eva tewa Louis, mungkin nak cara. Kisah sangkoa, nasi tu, wajar nasi tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru sampai. Ramku manusia nama sah Kristian nanti, si siapa tu nama manusia nama nanti macam dia nama nanti macam ni, disay dia apa kau manusia kecai na, apa kau manusia fye na, dia lam na cara sah kerja, dia natukun. Wizana mizu fasenti na mata panetana na sana tu kuni firna ma malakas tena malakas ni malakas reja mandiyan fena na tena malakas mandiyan famarina ni.
0: Shoto tumkula, shoto tumkuvav.

0: Eh, Bande!
1: Oh!
0: Bandalo! Ayo maradukan tiro mana?
1: Istir.
0: Ar ba pareng no miren no mawe bo bo di.
1: Wala tsendike.
0: Ara no pchada pchar ngesa kuizide.
1: Pchala bande.